0: Abeste guentzun da, enbara, noiarekin akordatu gara,
1: Bai, bai, bai. Bederatzi emakume kosatutako talde bada hor, Kataluniako txoko desberdinetakoak, eska, reggae eta rock steady estiloa joratzen dituzte, bai, hoxe da, banda eraldoi bat, nik zuzenan ikusi alizan itun behin zarautzen, eta sekulako showa esken izuten, beraz, merezi du, bi proposamen, ba, hortxe, desberdinak, baina giroa ziurtatu.
2: Eta dena bilabona.
1: Dena bilabona.
2: Dena bilabona. Dena bilabona.
0: Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilab